0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari From Creator yang sudah hadir untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari ini. Yang udah request juga kembali selamat pagi ya, semoga bisa terhibur. Dan yang belum sempat mesengol ada Pak Komang Nara Eban di Dalung hadir. OTW Margo, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut Pak Ketut Rais Sumardinata, selamat pagi Pak Ketut. Untuk Bon Jovi sayang sekali sudah mengudara tadi ya. Mungkin atensinya gabungan dulu pagi hari ini. Karena nanti juga akan hadir single-single dari Blantika Musik Indonesia. Sabar dulu ya. Baik, masih beramai untuk Rock and Breakfast 15 menit lepas dari jam 8 pagi. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Klungkung kian diperketat. Bahkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi disebut ikut melakukan pengawasan dalam upaya menjaga transparansi dan juga mencegah praktek penyimpangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung berharap dengan pengawasan ketat tersebut tidak ada lagi praktek titip-menitip calon siswa maupun intervensi dalam proses penerimaan murid baru. Seluruh tahapan akan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, Iketut Sujano, didampingi oleh Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Iwayan Sarjana mengatakan, pelaksanaan SPMB 2026 akan dimulai serentak pada Senin 22 Juni 2026. Pengawasan tersebut diperkuat melalui surat edaran atau SE dari KPK RI yang mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski demikian, sekolah yang sebelumnya masih menerapkan sistem double shift diberikan waktu transisi hingga 2028 untuk menyelesaikan penyesuaian. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh sekolah di Klungkung, termasuk sekolah yang selama ini menjadi favorit masyarakat seperti SMPN 1 Semarapura, SMPN 2 Semarapura, SDN 1 Semarapura Tengah, dan SDN 1 Semarapura Kangin. Nah, untuk jenjang TK dan SD, Distrik Klungkung menetapkan komposisi penerimaan melalui 3 jalur, yakni jalur domisili sebesar 80%, jalur afirmasi sebesar 15%, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus karena Klungkung mengembangkan sekolah inklusi, serta jalur mutasi orang tua sebesar 5%. Sementara kuota jalur masuk SMP terdiri dari jalur domisili sebesar 50%, verifikasi perpindahan domisili itu akan dilakukan lebih ketat dengan pengecekan titik koordinat tempat tinggal. Perpindahan juga harus dilakukan bersama antara siswa dan orang tua. Sementara jalur prestasi olahraga melalui aplikasi Sikepo, siswa kelas prestasi olahraga dengan satu wadah di SMP Negeri Pertama pada masing-masing kecamatan. Jalur prestasi akademik sebesar 15% terdiri dari tes kemampuan akademik atau TKA 10% dan prestasi akademik lainnya 5%. Sementara jalur prestasi non-akademik sebesar 10% untuk bidang olahraga maupun seni. Dan Disdik Klungkung juga berharap masyarakat tidak khawatir kekurangan kursi sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun, kapasitas sekolah masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah kelulusan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sumeri Pecinta Suara Sumeri masih dalam Rock and Breakfast yang tentunya masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Dan kali ini single-single dari Blantika Musik Indonesia sudah siap hadir untuk Anda. Kuserahkan sudah membuka dari bintang-bintang rock Indonesia. Baik Pecinta Suara Sumeri, semangat juga Mei ucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Kembali juga selamat pagi semuanya yang lagi underway. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tentu masih ada waktu untuk atensi via Facebook dan WhatsApp yang masih membuka untuk Anda. Pelangi di matamu berikutnya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89.4 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tuntas sampai di sini Rock and Breakfast, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi program kami Intips akan hadir kembali untuk Anda. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89.4 FM suara sendiri.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Semangat kembali pagi hari ini ya. Ketemu lagi bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intip informasi dan tips 2 jam ke depan sampai tuntas di jam 11 siang nanti. Jadi untuk Anda yang ingin atensi seperti biasa juga, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sunyari atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331 8964.

Sahabat FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, Alfian sudah mengudara untuk Anda pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat ya terkala menggeluti rangkaian aktivitas Anda. Dan pastinya semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Senantiasa selalu sehat semua ya. Oke, pecinta Suara Sendiri tentunya jangan lupa juga terapkan pola hidup sehat, makan yang sehat ya, supaya tetap bisa terjaga kesehatan tubuhnya. Tapi kalau kita bicara tentang makanan sehat, terlalu fokus makan sehat itu ternyata bisa menjadi masalah loh ya. Iya, tren clean eating atau makan makanan yang dianggap bersih dan sehat semakin populer di media sosial ya. Namun pakar mengingatkan bahwa kebiasaan ini bisa berubah menjadi obsesif dan berisiko mengganggu kesehatan fisik maupun mental jika dilakukan secara berlebihan. Melansir Cheyenne Allen, Profesor Gemma Sharp dari Adelaide University menjelaskan bahwa pola makan, terutama pola makan sehat, itu memang penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Namun fokus yang terlalu ketat pada makanan tertentu dapat memicu hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Menurut Profesor Sharp, diet bergizi diketahui dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga beberapa jenis kanker. Pola makan yang baik juga dapat membantu melindungi kesehatan mental termasuk menurunkan risiko depresi. Nah, meski demikian, tidak semua upaya makan sehat berakhir positif ya. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan clean eating? Kita akan intip sesaat lagi ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, Laut Cinta baru saja hadir ya, milik dari Bimbo, sekaligus juga mau kita melangkah tepat di menit 30. Lepas dari jam 9 pagi masih bermain untuk intip. Kita segera intip ya, apa itu clean eating? Ya, Profesor Sharp menjelaskan bahwa clean eating itu mengacu pada serangkaian perilaku makan yang sangat berfokus pada konsep nutrisi yang benar. Pola ini biasanya mendorong seseorang untuk menghindari makanan yang dianggap tidak sehat, tidak murni, atau terlalu banyak diproses. Dan tren tersebut semakin populer berkat media sosial ya, seperti Instagram dan TikTok yang kerap mempromosikan pesan untuk menghindari makanan olahan dan hanya mengonsumsi makanan yang dianggap murni. Namun, Profesor Sharp mengingatkan bahwa banyak pesan tersebut berasal dari influencer kebugaran dan gaya hidup, bukan tenaga kesehatan profesional. Akibatnya batas antara pola makan seimbang dan pola makan yang terlalu restriktif itu menjadi semakin kabur. Nah, pecinta Suara Suniari, menurut Profesor Sharp, konsep clean eating itu sebenarnya tidak selalu berbahaya. Masalah muncul ketika seseorang mulai menerapkan aturan makan yang sangat ketat dan mengaitkan pilihan makanan dengan harga dirinya. Akibatnya, mereka bisa merasa cemas atau bersalah ketika mengonsumsi makanan yang dianggap tidak sehat atau tidak murni. Kondisi ini dapat berkembang menjadi perilaku makan tidak sehat ya, atau disordered eating, yakni pola makan bermasalah yang belum memenuhi kriteria diagnosis gangguan makan secara klinis, tetapi tetap dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan juga psikologis. Nah, pecinta Suara Suniari, perilaku tersebut dapat berupa sering melewatkan waktu makan, diet kronis, makan berlebihan, olahraga kompulsif, hingga kekhawatiran berlebihan terhadap bentuk tubuh.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Suara Sendari berikan daku harapan yang sudah hadir untuk Anda. Sekaligus juga mau bagi kita melangkah di menit ke 41 lepas hari jam 9 pagi. Masih bermain untuk intips, informasi, dan tips. Kita lanjut pecinta Suara Sendari terkait dengan clean eating ya. Profesor Shep juga menyoroti kondisi yang dikenal sebagai orthorexia nervosa. Meski belum diakui secara resmi sebagai gangguan makan dalam klasifikasi medis, kondisi ini sering dikaitkan dengan tren clean eating. Jadi orang dengan orthorexia itu cenderung memiliki obsesi berlebihan terhadap makanan sehat dan membuat aturan makan yang sangat ketat. Jika aturan tersebut dilanggar, mereka dapat mengalami stres emosional yang signifikan. Dan menurut Profesor Sharp, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, hubungan sosial, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap munculnya perilaku makan tidak sehat, termasuk faktor genetik, kebiasaan diet, perfeksionisme, kecemasan, masalah citra tubuh, kemudian tekanan sosial, pengalaman keluarga, serta paparan pesan yang berfokus pada penampilan fisik. Lalu bagaimana sih tanda-tanda clean eating yang sudah terlalu jauh? Ya, diingatkan di sini beberapa tanda bahwa pola clean eating itu mungkin sudah berubah menjadi masalah ya. Beberapa di antaranya adalah membuat aturan makan yang semakin ketat dan membagi makanan menjadi kategori baik dan buruk. Kemudian merasa cemas, bersalah, atau tertekan setelah mengonsumsi makanan tertentu ya. Berikutnya sebagai tanda clean eating yang sudah terlalu jauh adalah menghindari acara sosial yang melibatkan makanan karena takut melanggar aturan diet. Kemudian menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan, lalu merencanakan, dan atau mencari informasi tentang makanan. Dan tidak lagi menikmati proses makan karena lebih sering merasa stres dan terbatasi. Lalu bagaimana atau kapan perlu mencari bantuan? Kita lanjut sesaat lagi.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Lenny Sister sudah hadir ya dalam intips, informasi dan tips semangat semuanya tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas. Ya, kita lanjut Pecinta Suara Sunyari, kapan perlu mencari bantuan? Disarankan oleh Profesor Syap ya, keluarga atau orang terdekat untuk memberikan dukungan jika melihat tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dengan makanan seperti yang sudah Mei informasikan juga tadi untuk Anda ya. Nah, disarankan di sini percakapan dilakukan pada waktu yang tenang dan juga privat ya, dengan fokus pada kondisi kesehatan dan kesejahteraan seseorang, bukan pada pilihan makanan atau penampilan fisiknya. Selain itu penting untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan mendorong mereka mencari bantuan dari tenaga kesehatan profesional bila diperlukan. Menurut Profesor Syap, menjaga pola makan sehat tetap penting, namun tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang seimbang dengan makanan, bukan terjebak dalam aturan yang semakin membatasi kehidupan sehari-hari. Ya, yang pastinya pecinta Suara Sunyari tetap jaga kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua di segmen kedua untuk intips kita di suasana hari Sabtu. Seperti biasa kan hadir 1 jam bersama. Ada siapa? Ditunggu saja tetap di sini ya.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Seneri, selamat pagi pecinta Suara Seneri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 20 Juni 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 17.845 rupiah. 1 euro setara dengan 20.586 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 23.758 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.597 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.45.

Dari masih dalam Intips, informasi dan tips ya bareng Ladies hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Seperti biasa untuk segmen kedua di setiap hari Sabtu kita isi dengan 1 jam bersama. Siapa? Ya sudah tahu jawabannya ya. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk prestasi baru saja hadir untuk Anda. Dari miliknya Kembar Group. Ya, kehadiran Kembar Group di belantika musik Indonesia awalnya adalah sebuah kelompok dengan format band. Dengan personilnya ada Alex, Yakob, Ahmad, dan ada Wahid. Dan mengusung nama The Brothers. Nah, karena dirasa terlalu kebarat-baratan, nama mereka akhirnya berubah menjadi Kembar Group oleh Nomo Kuswoyo yang waktu itu menjadi produser mereka, merujuk pada posisi Alex dan Yakob yang memang kembar. Nah, kehadiran mereka ini cukup mencuri perhatian, bahkan mereka juga sempat mencicipi dunia akting ya lewat film Bila Si Kembar Bercinta. Sungguh pun begitu, mereka belum bisa menghasilkan album yang meledak. Dan maka kemudian mereka mencoba merubah formasi bermusik mereka dari format band menjadi format duo vokalis. Boleh jadi mereka terinspirasi dari duo Everly Brothers yang saat itu sedang ngetop ya. Nah, proyek awal dari duo ini adalah sebuah album berjudul Frustasi yang ternyata disambut luar biasa di pasaran. Sebuah perubahan yang sangat tepat. Mungkin karena mereka konsen hanya bernyanyi tanpa memainkan alat musik. Jadi mereka menjadi lebih bisa mengekspresikan diri. Dan album ini terjual jutaan kopi dan menjadi pencapaian tertinggi dari Kembar Group. Selain Kembar Group ya, di side B album ini juga berisi lagu-lagu dari penyanyi lain, yaitu ada Ade Manuhutu, ada Mamik Slamet, dan juga Lex Trio. Baik pecinta suara Suneri, satu jam bersama Kembar Group untuk Intips hari ini ya. Sampai tuntas jam 11 siang nanti. Tentunya kita simak single-single milik dari Kembar Group.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari, masih samar-samar kita nikmati bersama Iri dan Dengki. Ya, satu lagu yang dibawakan oleh dua legendaris asal Indonesia, kembar grup Alex dan Yakob. Lagu ini dirilis dalam album yang berjudul Pop Indonesia Volume 5 Iri dan Dengki, yang diproduksi di bawah naungan label Yukawi Indo Music pada akhir tahun 1970-an atau sekitar tahun 1978 hingga 1979. Ya, pecinta Suara Sinari, ada banyak yang terlahir sebagai anak kembar, tapi sangat sedikit yang memiliki talenta dan juga prestasi berkesenian seperti Yakob Matius Korenggang dan Alexandri Korenggang. Nah, mereka ini lahir di kota kecil di Jawa Barat, tepatnya di Cimahi, pada 28 Juli tahun 1956. Mereka beda 17 menit ya, Yakob lebih dulu dan Alex lebih belakangan. Seperti diungkapkan oleh Alex, suami dari penyanyi era tahun 1980-an yakni Herin Widaswara sebagai juru bicara dari kembar grup. Alex dan Yakob tidak menyangkal ya mengenai kevakuman kembar grup di industri rekaman. Mereka berdua masih eksis sebagai aktivis musik rekaman, tetapi tidak memakai bendera kembar grup. Seperti diceritakan oleh Alex ketika sempat dihubungi di studio Anastra Kalimalang, Jakarta Timur. Nah, mereka ini sedang menyelesaikan rekaman lagu-lagu rohani, bahkan sejak tahun 2002 mereka berdua telah merekrut band baru yang diberi nama New Heart, mengkhususkan lagu puji-pujian menyejukkan beranggotakan anak-anak musisi di lingkungan gospel, dan tetap ya posisi Alex dan Yakob itu sebagai vokalisnya. Alex dan Yakob sudah menunjukkan bakat bernyanyinya di saat masih kanak-kanak sekitar umur 9 tahun. Mereka bahkan menguasai berbagai jenis musik ya, seperti gitar, kemudian drum, piano secara otodidak, dan acara-acara Hari Kemerdekaan dan Keluargalah tempat untuk unjuk kebolehan dari kedua anak kembar ini. Tidaklah mengherankan, bakat seni kedua anak kembar ini ditularkan oleh almarhum GCI Korenggang, sang papi yang tidak hanya dikenal sebagai pemain Hawaiian dan pencipta lagu-lagu daerah Minahasa, bahkan beliau juga piawai membuat dan juga merakit berbagai jenis alat musik dari gitar sampai ke speaker dan juga sound system telah dihasilkannya. Nah, pecinta Suara Sinari menginjak usia 15 tahun secara profesional, mereka menunjukkan eksistensinya bermusik. Kemudian Alex dan Yakob membentuk grup Jaguar dan secara berkala manggung di beberapa taman rekreasi di kala itu seperti Taman Ria Senayan dan juga Monas. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap di Intip 1 jam bersama Kembar Grup.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari, masih di Intips ya, informasi dan tips bareng May di sini. Satu jam bersama Kembar Group, Tinggallah Ku Sendiri, baru saja hadir untuk Anda ya. Satu lagu populer yang juga dibawakan ada dua legendaris kita Kembar Group. Mereka ini sangat terkenal dan aktif di industri musik Indonesia pada awal 1970-an hingga awal 1980 ya. Duo bersaudara Alex dan Yakob Korengkeng ini berjaya merilis berbagai tembang kenangan pada era 1970-an. Dan lagu Tinggal Aku Sendiri juga sangat meledak di pasaran dan menjadi hit juga ya saat dirilis kembali atau dirilis ulang oleh mendiang Nika Ardila melalui album The Best Of pada tahun 1993. Ya, pecinta Suara Sunari, tahun 1974, Nomo Kuswoyo yang bekerja sebagai direktur perusahaan rekaman di Yukawi menemukan Alex dan Yakob yang datang kepadanya bersama dua personil lainnya, Ahmad di keyboard dan ada Wahid pada drum, dengan mengusung nama grup The Brother. Namun oleh Nomo Kuswoyo mengganti nama The Brothers yang kebarat-baratan itu menjadi Kembar Group yang cukup Indonesia dan tidak berlebihan. Nama yang diajukan Nomo tadi, Alex dan Yakob langsung berpikir norak banget namanya ya. Tetapi mau tidak mau mereka harus mengikuti keinginan Nomo. Kemudian lewat lagu ciptaan Nomo Kuswoyo yang berjudul Anak Muda Zaman Sekarang, diperkuat oleh pemusik Hengki Firmansyah sebagai debut album mereka di Belantika Musik Indonesia. Mereka bisa dibilang muncul pada waktu dan tempat yang tepat, karena kala itu Alex dan Yakob baru saja berusia 18 tahun dan punya tampang yang pantas untuk dijual. Padahal album pertamanya kurang menuai sukses ya, tak menjadi masalah di kuping penggemarnya. Alex dan Yakob sebagai pasangan kembar yang memang ganteng itu langsung saja menyita perhatian publik dan menjadi idola di mana-mana. Kolaborasi Hengki Firmansyah dalam menggarap musik, albumnya berturut-turut berjudul Di Pagi Hari volume 2, Lamunanku volume 3, Bunga Anggrek volume 4, Iri dan Dengki volume 5, dan Pusara Cinta ciptaan Rahmat Kartolo kembali melambungkan nama Kembar Group di percaturan musik Indonesia, itu makin lengkaplah kecintaan orang terhadap mereka. Album demi album dihasilkan perusahaan rekaman Yukawi maupun Rimaku, sebut saja Dina, Hitam Manis, Pipipipip, kemudian ada Sinar Matamu, Kasih Ibu, Mutiara Yang Hilang, Senandung Rindu, Setangkai Bunga Mawar, dan masih banyak lagi lagu lainnya. Sebagai anak kembar, membuat sebuah grup yang sangat fenomenal dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1980 itu menjadi tidak ada lawan. Setiap hari wajah ganteng mereka terpampang di hampir semua majalah dan juga surat kabar di kala itu. Nama besar mereka rupanya memberikan pengaruh besar di dunia sinema. Maka muncullah film Bila Si Kembar Bercinta di tahun 1977 yang dibintanginya bersama dengan Joyce Erna yang kelak menjadi istri dari Yakob. Sukses di dunia film dan musik akhirnya merambah sebagai bintang iklan produk baju terkenal. Mereka bisa disejajarkan dengan sejumlah boyband masa kini ya, semisal Boyzone, Westlife, dan juga EXO dari Taiwan. Namun tidak dipungkiri bahwa oleh Alex dan Yakob yang selama ini memendam gelisah, pasalnya Kembar Group itu musikalitasnya kurang mendapat catatan sejarah dan tidak punya ciri khas. Karena kenyataannya dipengaruhi oleh musik Kus Plus, Pomers, The Beatles, The Everly Brothers, dan The Hollies. Karena di masa itu grup-grup inilah yang mereka dengar. Ya, Kembar Group tidak bisa bikin konser tunggal. Bahkan untuk memunculkan karya sendiri, tidak ada yang patut dibanggakan. Nah, bagaimana mungkin? Mereka sendiri sering membawakan lagu-lagu orang lain, ya, Kus Bersaudara dan juga The Everly Brother. Walau khas dan gaya mereka, masyarakat tidak mau tahu itu. Yang penting mereka melihat Alex dan Yakob. Baik, kita masih bersama dengan Kembar Group di satu jam bersama Intips kita.

89,4 FM Suara Semeri Pecinta, Suara Semeri Pusara Cinta ya, dari Kembar Grup yang sudah hadir untuk Anda. Baik, masih lanjut satu jam bersama Kembar Grup bareng Mei di sini. Alex dan Yakob sadar akan sikon yang mulai berubah. Mereka pun mengubah konsep bermusik maupun liriknya, lebih dewasa dan mencoba mengangkat cerita kenyataan di masyarakat. True Story, lewat album yang bertajuk Frustasi. Ya, album ini laris ya, Bak Keripik Singkong, dengan angka penjualan 2 juta kopi. Kesuksesan lagu Frustrasi tak lepas dari keterlibatan Om Chen atau Januar Ishak ya sebagai pengiring musiknya. Semakin tinggi pohon itu menjulang, semakin kencang pula angin menerpanya. Demikian pula keberadaan mereka. Ada saja yang mengidentikan kesuksesan lagu Frustasi adalah bagian dari kegenitan lirik-lirik image band legendaris Kus Bersaudara maupun Kus Plus. Namun Alex dan Yakob tidak memasalahkan sebagai hambatan untuk berkarir. Bagaimanapun, Kus Bersaudara dan Kus Plus adalah musisi yang sangat berpengaruh di awal-awal Kembar Grup terjun menjadi produk industri atau musik. Mereka pun kembali mengekspresikan lirik-lirik unik meledak tentang cinta pada album Cinta dan Pisang Goreng. Di mana liriknya itu kira-kira berbunyi, cinta pun sekarang dijual sana-sini seperti pisang goreng di warung kopi. Ya, lewat surat pembaca di salah satu harian ibu kota, lagu ini menuai protes kaum ibu-ibu dari yayasan mengenai pelecehan kaum hawa. Disusul album Ketika Cinta Berbunga Duka melibatkan penyanyi Nur Afni Octavia sebagai backing vokal, Cinta Bukan Matematika, Balada Mas Lembo, Lagu Untukmu, dan Tinggalku Sendiri adalah sebagian lagu-lagu hitsnya. Mereka semakin memiliki identitas sendiri dalam menggarap album-albumnya yang seiring berjalannya waktu. Kembar Grup pun merasa belum puas dengan hal-hal baru untuk mencetak prestasi lebih baik di bidang musik pop Indonesia dengan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi. Ya, tengok saja Alex Kembar dan Herlin Widasuara yang mengusung lagu Samudra Cinta, Telaga Biru, Kau Yang Penuh Pesona, dan Sebebas Burung Terbang. Kembar Grup dan Rano Karno, Sebuah Lagu Untukmu. Harvey Maloholo membawakan lagu ciptaan Alex Kembar, Pengertian. Atau simak saja album gala premier duet Yakob Kembar dan Faris RM, Sang Penggoda. Dan di sini mereka tidak hanya bernyanyi, bahkan komposisi, karya, cipta, dan aransemen mereka kerjakan berdua. Keistimewaan pada album ini, mereka mencoba jadi trendsetter. Sangat disayangkan ya, penikmat musik Indonesia, duo male ini hanya menuntaskan satu album rekaman saja dikarenakan kesibukan masing-masing. Dan pecinta Suara Semeri, dalam rentang waktu 33 tahun berkarir, Alex menikmati hari-harinya sebagai rohanian, sementara Yakob masih menekuni aktivitasnya di sekuler. Namun komitmen mereka kepada Tuhan untuk sepenuhnya meninggalkan warisan lagu-lagunya dan nama besar Kembar Grup untuk dikenang sebagai karya yang awet dan abadi pada generasi selanjutnya tidak dapat ditoleransi. Semoga niat baik dan tulus mereka tentunya patut kita suri teladani ya. Dan akhirnya pecinta Suara Semeri, terdengarlah kabar berita duka yang datang dari Alex yang memberitakan saudara kembarnya Yakob telah dipanggil Tuhan saat sedang giatnya mendekatkan diri sebagai anak Tuhan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pernah berpesan bahwa tidak akan pulang sebelum menjadi pendeta, dan ternyata Tuhan sangat cinta sama Yakob dalam pencarian keimanannya. Hari Sabtu, tepatnya di tanggal 4 Desember 2010, Yakob benar-benar pergi dengan langkahnya yang suci menghadap Tuhan, dan jenazah diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya untuk disemayamkan di rumah duka kediaman Alex di Sawangan, Depok. Ya, setelah 4 tahun kepergian Yakob, saudara kembarannya Alex Ishak Korengkeng kembali dibuat tercengang bagaimana mungkin ada berita buruk mengabarkan tentang kepergiannya menghadap Tuhan pada hari Kamis,

di suasana kangen Anda ya. Dan pastinya pecinta Suara Seni tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Seni, karena selepas program Intips sesaat lagi akan hadir Sweet Memories.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya kembali hadir menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran Juni 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari masih di program acaranya Sweet Memories yang hari ini ya, ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 1 siang nanti. So buat pecinta Suara Sunari yang mau gabungan, silahkan Yulia nantikan gabungannya di 08 777 333 189.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu 20 Juni 2026. Ada jam 3 sore dengan menghadirkan lagu-lagu Dinamika Keroncong untuk Anda. Dan kali ini untuk mengawali jumpa kita sudah menikmati lagu dari Waljina, Walang Keke.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dinamika keroncong. Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika keroncong, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, baru saja kita nikmati bersama Setangkai Bunga Mawar dari Sundari Sukoco ya. Selamat siang menjelang sore, Yulia ucapkan buat yang sudah bergabung ya. Dari Wayan Tirtayasa, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Request lagunya Pulau Bali ya, sepertinya sudah Yulia siapkan tadi atau sudah keputar tadi ya. Oh sudah keputar, di menit ke-34 tadi. Terima kasih buat Bapak Oyen Tirtayasa, terima kasih Kakek Sugeng juga. Terima kasih sudah bergabung di program acaranya Dinamika Keroncong ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, karena waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Pecinta Suara Sunari, saya Yulia bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap

0: perfume lebih banyak dengan world class luxury perfume yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sob Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sob Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dinamika keroncong, suara sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini saya pilihkan Dolly Parton ya, seorang penyanyi di tahun 78 lagu ini pernah hits, Heartbreak Express. Dolly Parton.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari, itu dia Stony dari Lobo dengan lagunya ya. Di Country Spesial sudah menemani kebersamaan kita. Dan untuk lagu berikutnya di sini sudah ada Alan Jackson, Tall Tale Tales.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari dengan lagu dari Hank William, Cool Cool Heartly, sudah hadir ya. Kita akan sambung lagi untuk Anda pecinta suara Sunari yang masih bergabung. Ada Bu Jero Koming, I'm Gonna Get Ya Good by Shania Twain. Ada Iwayan Tirtayase juga, Matsuri Mbok Ge Wina, Request Yulin dari Dolly Parton. Satu lagu berikutnya, Blue Bayou Linda Ronstadt.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di Apo.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

Oke, 89,4 Cinta Suara Senari. Bu Jero Komi yang ada di Dao Ume, lagu That Don't Impress Me Much sudah saya putarkan tadi ya. Untuk lagu berikutnya, baiklah, terima kasih yang sudah gabungan di Facebook Suara Sunari. Ada Kamasat di Klungkung ya. Kemudian Bulu Dawe di Kamasan Klungkung, Pak Tutirte Kanuruhun. Kanuruhan, maaf ditambah siring. Kenapa juga kok saya baca Kanuruhun ya? WNC aja, selamat sore kantor spesial. Seputaran Mas Ubud ikutan gabung Mbak Wina, terima kasih. Kita langsung saja sebuah lagu The Yellow Rose of Texas.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Berbeda banget ya kalau kita dengar lagu country dengan lagu-lagu oldies lainnya yang easy listening tentunya. Wayan Tirta Yase, selamat sore Mbok Gewina. Di Buana Raya hadir dengan lagu Jolene dari Dolly Parton. Abah Wasal juga selamat sore ya, lagi stay tune nih yang ada di Samplangan. Kemudian di Gatsu Timur itu ada Nilam Wijaya. Oke, kita sambung lagi. Mr. Tambourine Man.

Dan ternyata pecinta suara Sunari, sampai di sini dulu country spesial kita, dan nanti kita bakal sambung lanjut lagi di acara Sweet Sunset ya. Jadi stay tune terus untuk Anda.

Oke, 89,4 Pecinta Suara Sunari. Tentu saja di Rock, sorry bukan Rock and Breakfast, tapi Sweet Sunset kali ini kita akan mendengarkan lagu disco dan juga reggae. Kita lagu disco aja dulu nih. Ini dia, Angel.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sweet Sunset Disco Time. Suera Suneri.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari. Ya tentu saja kita beralih ke lagu-lagu reggae untuk menghibur Anda kali ini ya. Dan saya berharap Anda yang menyukai lagu-lagu reggae, tetap stay tune di sini dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan.

Mungkin buat Anda pecinta suara sunari yang suka lagu reggae, kayaknya pas banget ya suasananya gitu. Kalau dengar lagu reggae, ada yang satu ini, No Woman No Cry dari Bob Marley and the Wailers.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Sunari.

Sweet Sunset, suara Sumeria.

0: Oke, baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, kita akhiri dulu nih Sweet Sunset kita sampai di sini. Terima kasih untuk sudah bergabung dan stay tune terus di sini ya. Dengarkan lagu-lagu lainnya tentunya di sini di acara berikutnya. Stay tune.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
2: Biarkanku menangis sayang.
1: Dan keindahan alam.
3: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at GTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Miley Cyrus adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal karena suara khasnya dan kemampuan bertransformasi di berbagai genre musik. Ia pertama kali dikenal melalui serial Disney Channel Hannah Montana yang melambungkan namanya sebagai ikon remaja. Sebagai penyanyi solo, Miley merilis album hit seperti Breakout, Banger, dan Plastic Heart dengan lagu populer seperti Party in the USA, Wrecking Ball, The Climb, dan Midnight Sky. Karirnya yang dinamis membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk MTV Music Awards dan juga American Music Awards. Dengan keberaniannya bereksperimen, penampilan panggung yang energik, dan suara yang emosional, Miley Cyrus tetap menjadi salah satu bintang pop paling berpengaruh di dunia hiburan internasional.
0: Dinertime Music, Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

let go and she can't relax. And just before she hangs her

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: for another.
1: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare. Feel the groove, feel the vibe, only on Chesnai 89.4 FM, Suara Sundari.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

Selamat pagi 89,4 pecinta suara Sunari. Halo, kita jumpa kembali di Rock and Breakfast untuk minggu pagi ini edisi 21 Juni 2026. Dan yang pasti pecinta suara Sunari, saya akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu rock ataupun slow rock. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja pecinta suara Sunari, saya tunggu di sini di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp kami. Ya, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu berikutnya menemani Anda.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari Led Zeppelin, Dire Maker ya, sudah menghiasi kita di Rock and Breakfast untuk Minggu pagi ini. Dan kita beralih saja ke satu lagu milik dari Meat Loaf.